Beralih ke informasi lain, teman berdua, kabar gembira dari tunggal putra Indonesia Jonathan Christie. Jojo diprediksi akan mencetak sejarah baru dalam karirnya dengan menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada ranking WWF per Selasa mendatang. Maksud kami pada Selasa ini. Kepastian ini berpeluang terjadi setelah gerakan atau gelaran kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 usai digelar. Ini juga memastikan tunggal putra menyudahi penantian panjang 26 tahun untuk menempati posisi puncak klasemen dunia versi WWF. Jojo mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali memiliki tunggal putra di peringkat 1 dunia. Nama yang terakhir pernah menempati posisi tersebut adalah Taufik Hidayat pada tahun 2000 lalu. Artinya, Jojo menyudahi puasa panjang 26 tahun tunggal putra Indonesia untuk memiliki pemain nomor 1 dunia. Dan pencapaian ini juga akan menjadi tonggak baru dalam perjalanan karir Jojo. Sebelumnya posisi tertinggi pernah diraih Jojo adalah peringkat kedua dunia pada Januari 2023 lalu. Menariknya, catatan ini diraih Jojo setelah tak lagi bersatu sebagai pemain pelatnas PBSI Cipayung. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Sepada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Aduh, suara saya masih serak-serak basah gimana gitu ya. Mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Karena emang batuk sedang banyak melanda kita nih. Kalau yang punya resep supaya saya seraknya cepat pulih, boleh dong di-share juga teman Pro 2 ya. Supaya batuk-batuknya juga berhenti gitu. Tapi mudah-mudahan nih untuk kamu gak ada nih yang sedang terserang batuk, terserang flu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat teman Pro 2. Maka dari itu nih penting untuk kita menjaga imunitas tubuh kita di tengah kondisi cuaca yang sering panas banget ini teman Pro 2. Salahnya tuh kadang kita suka terpancing minum es ya di tengah kondisi panas. Itu yang suka memicu batuk-batuk karena kan perubahan suhu di tenggorokan itu pasti membuat dia tuh agak kaget gitu. Kalau misalnya dari panas terus tiba-tiba kita minum es ya kan. Dan yang bikin kita doyan minum es itu tuh karena emang enak banget rasanya kan kalau panas-panas minum es tuh. Aduh. Jadi aja batuk-batuk kayak sekarang nih. Ya sudah kalau gitu teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga ya. Udah masuk jam 7 nih soalnya. Nah sambil saya temenin sarapannya dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu enak yang udah saya siapin. Sebentar lagi nih teman Pro 2, di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Harry Styles dengan As It Was untuk kamu.

Tapi sabar ya, lagu Q ini bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. So, tetap di Spada bersama Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

Topik kedua, mungkin media sosial kamu dipenuhi sama berita-berita tentang kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya. Turut prihatin dan sedih juga sih Tompro 2 ya, hal itu harus terjadi. Nah, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di Indonesia sepanjang 2026. Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi mengalami peningkatan kejadian kebakaran. Kondisi cuaca yang lebih kering serta keberadaan lahan gambut ini membuat penanganan karhutla menjadi tantangan Tompro 2 ya. Dan Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan karhutla terluas, di mana kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Barat ini telah mencapai 38.310,86 hektar. Gede banget tuh Tompro 2 ya. Dan sebetulnya ada ribuan kejadian karhutla di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, Tompro 2 ya. Di Sumatera Selatan aja nih, BPBD itu mencatat 1.520 kejadian karhutla sejak Januari sampai dengan Agustus ini, Tompro 2. Begitu, sedih ya. Mudah-mudahan sih ini bisa segera ditangani dan kebakaran hutannya bisa segera mereda dan tidak terjadi lagi di wilayah manapun. Kita sama-sama doakan Tompro 2 ya, dan kita percayakan pada pemerintah dan juga yang berwenang untuk bisa menangani ini. Amin.

Teman pro 2 astronom menemukan planet yang membuat teori pembentukan planet kembali dipertanyakan ya. Dan planet yang ditemukan ini tuh bentuknya mirip bumi, cuman dia itu 23 kali lebih besar dan juga sangat padat. Jadi gede banget teman pro 2. Begitu. Namanya itu si GJ523B. Ini punya radius sekitar 2,5 kali bumi, tapi masanya mencapai 23 kali bumi. Dengan demikian nih, kepadatannya itu sekitar 50% lebih tinggi daripada bumi. Kondisi ini tergolong gak biasa ya. Planet dengan ukuran antara bumi dan Neptunus umumnya terbagi menjadi dua kelompok besar nih. Pertama Super Earth ya, planet berbatu yang ukurannya hingga sekitar dua kali bumi. Kedua ada Sub Neptune, planet yang lebih besar dan biasanya punya selubung gas tebal sehingga kepadatannya lebih rendah. Nah, si GJ523B ini gak cocok dengan kedua kategori itu. Ukurannya terlalu besar untuk kelompok Super Earth, tapi kepadatannya terlalu tinggi untuk menjadi Sub Neptune. Jadi aneh banget nih tahun pro 2 ya. Sampai sekarang masih diteliti oleh para astronom ya. Dan mereka berharap pengamatan lebih lanjut menggunakan metode radial velocity serta mendatang dari teleskop Gaia ini bisa membantu mengungkap apakah si planet raksasa ini punya hal-hal yang tersembunyi. Apa saja ya keunggulan dan juga kekurangan si planet ini, tungguin aja deh tahun pro 2 ya. Memang dunia antariksa itu selalu menarik karena penuh dengan misteri.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari, Dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung nggak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.

Nomor 2, seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya Indonesia saat ini lagi memasuki puncak musim kemarau ya, dan Indonesia diperkirakan akan menghadapi fenomena El Nino hingga awal tahun 2027. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menganggap kondisi ini berpotensi memperpanjang musim kemarau. Belepotan saya jadi ngomongnya, maaf ya. Nah, di wilayah Kota Bogor, BMKG memperkirakan hujan ringan dalam sepekan ke depan, diantaranya di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara, dan juga Tanah Sareal. Sementara di wilayah lain yang diperkirakan kondisi cuaca yang cerah hingga berawan. Kondisi yang terjadi ini tidak mengubah kondisi cuaca saat ini ya. Dan BMKG memprediksi hingga September nanti nih sebagai puncak kemarau di Indonesia, dengan Agustus menjadi periode puncaknya. Tapi nih, masyarakat Bogor tetap perlu memperhatikan kalau misalnya Bogor ini berpotensi tetap mendapatkan hujan tahun Pro 2 ya. Maka dari itu, untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap bawa alat penangkal hujan, dari mulai payung dan juga jas hujan. Karena walaupun kita sedang berada di puncak musim kemarau, Bogor mah suka hujan aja tahun Pro 2 ya. Terus jangan lupa juga jaga kondisi, minum vitamin, makan yang bergizi baik ya, banyak minum air putih, jangan sering-sering minum es di tengah kondisi cuaca yang panas, nanti bisa batuk dan serak kayak saya sekarang.

Hachu from Salman Salsabil ngantri kita ke jam 8 nih teman Pro 2 ya. Dan masih banyak sekali nih informasi-informasi yang mau saya bagi teman Pro 2, karena waktu kebersamaan kita masih lumayan panjang juga ya. Oke lah kalau begitu, untuk kamu yang sedang menikmati liburan kamu, sedang berjalan-jalan bersama keluarga, bersama orang tersayang, atau mungkin sekedar berolahraga di Sempur, di sepanjang SSA, atau di taman-taman yang ada di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor, mudah-mudahan nih lagu-lagu yang saya puterin bisa bikin kamu lebih seru lagi ya untuk menjalankan aktivitas pagi kamu. Biar tambah seru nih, saya bakal puterin lagunya Lomba Sihir deh dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2.

Tapi tenang dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Afgan dengan Kacamata. Tetap di Sepada bersama Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: anakku. Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman Pro 2, pemerintah Selandia Baru akan memperkenalkan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial ya. Nah, menurut laporan dari AFP pada hari Senin kemarin, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari berbagai risiko penggunaan platform digital seperti Instagram dan juga TikTok. Gitu Teman Pro 2 ya. Mereka punya rancangan yang namanya itu One Online Safety Bill yang disiapkan setelah Selandia Baru selama lebih dari 1 tahun mengkaji kemungkinan pembatasan media sosial bagi anak. Dan langkah ini tuh mengikuti kebijakan Australia ya, yang lebih dulu menerapkan larangan serupa pada anak di bawah 16 tahun sejak Desember lalu gitu. Karena menurut Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, Dia bilang ya, kalau misalnya paparan media sosial ini telah memberikan dampak yang mengkhawatirkan terhadap anak-anak di Selandia Baru. Dan dia menyebut nih, sekitar 1 dari 3 remaja berusia 13 sampai 17 tahun itu menghabiskan sedikitnya 5 jam setiap hari di media sosial. Dan menurut mereka nih, penggunaan media sosial secara berlebihan ini bisa membuat anak terpapar konten berbahaya. Ada juga teknologi yang bersifat adiktif serta tekanan yang belum siap mereka hadapi. Dampaknya bisa merambah ya sampai kehidupan kekeluarga, kesehatan mental, kualitas tidur, sampai proses pendidikan. Gitu Teman Pro 2.

Nomor 2, makanan dengan rasa yang asin memang menjadi bagian dari banyak menu sehari-hari ya. Saya sendiri suka banget sama makanan asin, nomor 2. Tapi nih, terlalu banyak mengonsumsi garam ini bisa berdampak sama keseimbangan cairan dan juga elektrolit tubuh kamu, sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu. Seperti informasi yang kita dapetin dari The Hindustan Times ya, dokter spesialis ginjal Dr. Vikram Kalra menjelaskan nih, kalau misalnya asupan garam yang berlebihan perlu diwaspadai. Kenapa? Karena bisa memberikan dampak terhadap tubuh, terutama untuk kamu orang yang punya gangguan ginjal atau penyakit tertentu. Nah, salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya tekanan darah juga ya. Natrium dalam garam ini bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, sehingga konsumsi berlebihan dalam jangka panjang ini bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko hipertensi. Terus ya, asupan garam yang tinggi juga bisa menjadi perhatian bagi kesehatan ginjal. Karena kan si ginjal ini perannya mengatur keseimbangan cairan dan juga elektrolit ya. Jadi kalau misalnya kamu mengonsumsi natrium yang berlebihan, bisa menambah beban kerja organ ginjal kita. Maka dari itu, suka boleh tapi jangan berlebihan, oke? Imbangin juga dengan minum air putih yang banyak.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Teman berdua, pencapaian box office film Spider-Man Brand New Day kayaknya nggak terhentikan ya. Sampai jelang akhir Agustus ini, pendapatan untuk film Spider-Man Brand New Day ini sudah hampir bisa menenggelamkan prestasi Titanic, teman berdua. Buset, kalau sampai terjadi tuh ya, ini rekor luar biasa sih. Di mana pada pekan keempat penayangannya, film arahan sutradara Destin Daniel Cretton itu sudah meraup 39 juta US dollar untuk di Amerika Utara. Berarti domestiknya doang tuh udah dapat pendapatan segitu, tahun pro 2 ya. Di pasar internasional angkanya melonjak jadi 109 juta US dollar. Jadi udah tinggi banget nih. Jadi secara total pendapatan domestik Spider-Man Brand New Day sudah mencapai 854,9 juta US dollar. Angka ini menjadikan film ini sebagai rilisan layar lebar tertinggi tahun ini, teman pro 2 ya. Sementara angka pendapatan internasionalnya sudah mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau dikonversi ke rupiah, itu sekitar 39,36 triliun rupiah. Jarak pendapatan box office Spider-Man Brand New Day dengan Titanic makin tipis, teman pro 2 ya. Jadi kita lihat aja nih, apakah si Spider-Man Brand New Day ini akan mengalahkan posisi Titanic sebagai film terlaris sepanjang masa? Kita tunggu aja.

That was coming from the Dusty Rusty with Jalan R.E. Marta Dinata, teman Pro 2 ya. Lagu ini ngantri kita ke jam 9. Dan di satu jam terakhir saya nemenin kamu di Sepada, teman Pro 2. Seperti setiap hari Selasa, kita bakal bahas salah satu topik dengan tema moderasi beragama. Nah, karena hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nomor 2, jadi kita bakal bahas ya terkait dengan moderasi beragama yang ada hubungannya dengan Maulid Nabi dan juga akhlak di era anak muda. Waduh, nanti bakal kita bahas satu persatu, oke? Tapi yang jelas di jam 9 ini nomor 2, sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Hindia dengan Cincin untuk kamu.

Jadi untuk para wota, sabar dulu ya. Jangan dulu ngedance, nanti ngedance-nya setelah saya kasih dulu lagu dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. So, tetap di sini, temenin saya terus nomor 2 ya, di Spada bersama Deli Tambunan yang tanggung banget nih, tinggal 1 jam lagi.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Tema Bro 2 hari ini diperingati sebagai hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Biasanya ada pengajian, pembacaan selawat, kegiatan sosial sampai berbagai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Namun nih, Maulid Nabi seharusnya nggak berhenti pada kemeriahan acara atau rutinitas tahunan ya. Ada pesan yang jauh lebih penting untuk kita renungkan, terutama bagi generasi muda nih, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya nih, akhlak seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan juga menghormati orang lain sangat berkaitan dengan semangat moderasi beragama. Nah, moderasi ini kan bukan berarti mengurangi keyakinan beragama ya, tetapi bagaimana nilai agama diwujudkan secara seimbang dan membawa kebaikan dalam kehidupan bersama. Gitu. Jadi teman Bro 2, peringatan Maulid Nabi bisa menjadi momentum untuk kembali mempelajari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma dari sisi sejarah, tapi juga dari akhlaknya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita sebagai anak muda harus bisa menerapkan nilai tersebut melalui hal-hal sederhana ya, kayak misalnya berkata jujur, menepati janji, tidak merugikan orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin. Nah, hal ini tuh sejalan dengan moderasi beragama. Kenapa? Karena keberagaman gak cuma berkaitan dengan keyakinan dan juga ritual, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial teman-teman berdua.

Teman berdua anak muda ini menghadapi persoalan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ada tekanan pendidikan, pekerjaan, pertemanan, pencapaian, sampai tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, nilai kesabaran dan tanggung jawab ini jadi penting banget, teman berdua. Terus meneladani Nabi tidak harus selalu diwujudkan melalui tindakan yang besar. Cukup dengan misalnya bersikap jujur ketika mengerjakan tugas, tidak mengambil hak orang lain, menjaga perkataan, dan juga membantu teman, ini sudah cukup nih untuk membuat kita itu menunjukkan bentuk penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan moderasi beragama bisa hadir melalui kebiasaan-kebiasaan itu. Sederhana tapi efisien. Nah, salah satu tantangan kehidupan masyarakat adalah bagaimana menghadapi orang yang punya latar belakang dan pandangan yang berbeda. Keteladanan Nabi Muhammad ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk menghadapi perbedaan dengan sikap yang bijaksana. Teguh terhadap keyakinan nggak harus diwujudkan dengan sikap kasar terhadap orang lain. Inilah salah satu titik temu antara keteladanan Nabi dan juga moderasi beragama, yaitu punya prinsip tapi tetap mengedepankan akhlak dalam berhubungan dengan masyarakat.

0: Bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

Oke, teman pro 2. Nah, saya mau kasih pertanyaan ke kamu nih ya. Kalau misalnya kamu boleh memilih satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pengen kamu terapkan dalam kehidupan sebagai anak muda saat ini, tuh akhlak yang apa sih? Terus kenapa? Nah, bisa langsung di-share ya lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222. Radio Station BTSN.

Yuk kita mulai bacain WhatsApp dari kamu nih terkait dengan pertanyaan saya di tema moderasi beragama edisi hari ini dengan topik. Tadi itu topiknya apa ya? Sampai lupa. Topiknya itu Maulid Nabi dan akhlak di era anak muda dalam moderasi beragama. Tadi kan saya tanya ya, kalau kamu boleh milih satu akhlak Nabi yang paling pengen kamu terapkan dalam kehidupan sebagai anak muda saat ini, akhlaknya apa sih? Nah, ada Raffi yang bilang, kalau saya milih kejujuran, karena menurut saya jujur semakin sulit ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita takut rugi. Jadi itu yang pengen saya latih. Good. Ada juga Nabila di Bogor Selatan yang bilang memilih kesabaran. Aku pengen punya kesabaran sifatnya. Anak muda sekarang gampang terpancing emosi, jadi belajar sabar menurut aku penting banget. Bagus ya. Ada juga Fajar di Bogor Barat yang bilang, kalau aku pengen meneladani sikap Nabi yang suka membantu orang lain, menurut aku agama akan lebih terasa kalau kita juga bisa memberikan manfaat, katanya. Oke. Terus ada juga Aulia di Dramaga yang bilang, aku memilih menjaga perkataan, Kak. Kadang kita menganggap komentar atau candaan itu sepele, padahal bisa menyakiti orang lain. Tuh, benar banget ya. Jadi pada intinya nih, Maulid Nabi bukan sekedar tentang mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi lebih daripada itu, di mana Maulid ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat kembali akhlak beliau dan bertanya ke diri kita sendiri nih, sudah sejauh mana sih nilai-nilai ini hadir dalam kehidupan kita? Nah, bagi anak muda, teman pro 2, meneladani Nabi gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari kejujuran, menjaga ucapan, menghargai orang lain, bertanggung jawab ya, dan mau memberikan manfaat bagi lingkungan. Karena nih, keberagaman yang baik bukan hanya terlihat dari apa yang kita yakini dan kita ucapkan, tapi juga dari akhlak yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi teman pro 2, kalau misalnya Maulid Nabi tahun ini pengen dijadikan momentum perubahan, mungkin pertanyaannya sederhana ya, akhlak apa sih yang pengen kita bawa pulang setelah perayaan Maulid selesai? Itu dia tahun pro 2. Jadi ya, kita mesti bisa lah mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita. Begitu. Ya sudahlah kalau begitu tahun pro 2. Masih ada sisa lagu nih untuk kamu yang bakal saya puterin. Kayak lagu ini saya punya Zala Larsson dengan Last Life.

Oke lah teman-teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang udah saya share itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kamu ya. Selamat menikmati liburan teman-teman berdua. Kita ketemu lagi besok malam. Dan habis ini bakal ada rekan saya yang nemenin kamu sampai dengan nanti sore. Dari Tamunan pamit. Dan saya tutup dengan lagu dari Juicy Lucy with Gurun Hujan. Bye-bye.

Waktunya santai siang di Produa FM RRI Bogor. Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Yo, what's up teman Pro2? Ada Adam di sini yang siap menemani siang hari lo sampai dengan jam 3 nanti teman Pro2. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo teman Pro2. Teman Pro2, siang-siang gini nih, panas-panas gini, mana tanggal merah. Enaknya ngapain sih teman Pro2? Kalau gue sih enaknya tidur kali ya, sambil ditemenin lagu-lagu enak dari Pro2 FM tentunya. Dan teman Pro2, seperti biasa dari jam 10 sampai dengan jam 1, ini waktunya lo buat sharing lagu favorit lo bareng sama teman Pro2 lainnya lewat WhatsApp-nya Pro2 FM di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital teman Pro2. Jadi langsung aja request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo. Jangan lupa formatnya nama, terus lokasi lo, lagu requestan lo, dan pesan yang mau lo sampein. Oke deh, teman Pro2, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin satu lagu dari Danila Riyadi, teman Pro2, dengan Q. Enjoy!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada requestan dari Nadira nih di Cibinong yang bilang, halo Pro 2 FM, mau request I Love You 3000 dari Stephanie Putri dong, buat nemenin suasana siang hari ini gitu. Semoga bisa diputer ya. Salam buat semua pendengar aja. Oke, terima kasih Nadira udah request. Terus ada juga dari Zikri nih yang katanya request Golden Hour dari GVK, teman Bro 2. Oke deh, langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia I Love You 3000 dari Stephanie Putri. Enjoy!

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, kita lanjutin lagi bacain dan dengerin requestan dari lo, teman Prodo 2, yang udah masuk ke WhatsApp kita, teman Prodo 2. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, ini dia ada requestan masuk yang pertama dari Dimas di Sentul, teman Prodo 2. Yang bilang, halo Prodo 2 FM, Dimas dari Sentul mau request Kala Cinta Menggoda dari Noah dong. Lagi pengen nostalgic sambil dengerin radio nih. Semoga request ini bisa diputar dan salam buat semua pendengar dan juga penyiarnya. Oke, siap. Dimas, nanti diputarkan. Terima kasih udah request. Dan next ada dari Alia di Dramaga yang bilang, hai Prodo 2 FM, Alia di Dramaga mau request Man of Wood dari Justin Timberlake. Lagi nemenin mama belanja nih di mobil. Semoga lagu ini bisa bikin suasana makin enak, katanya. Ditunggu ya, siap Alia, akan segera diputarkan setelah Kala Cinta Menggoda dari Noah yang satu ini. Enjoy teman Prodo 2.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi, teman Pro 2, bacain dan dengerin requestan dari lo, teman Pro 2. Dan buat lo yang belum request, langsung dong request banyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2. Udah ada request masuk nih dari siapa nih? Yang pertama dari Rizky di Bogor Barat, katanya mau request Before You Go dari Luis Capaldi. Semoga bisa diputerin buat nemenin suasana hari ini. Terus ada juga requestan dari Aurel di Tanah Sareal nih, teman Pro 2, yang minta lagunya Mia, Teruntuk Mia dari Nuh gitu. Katanya lagu ini mau aku kirimin khusus buat Mia. Aduh, beneran buat Mia, literally buat Mia ya, teman Pro 2. Terus ada juga requestan dari Lara nih. Assalamualaikum, selamat siang. Semoga hari ini kakak penyiar selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di siang ini aku juga mau izin request, boleh gak kak? Boleh dong. Lara katanya mau request lagunya Semi Simorangkir yang Kesedihanku. Oke, dicariin dulu lagunya, kayaknya lagu agak lama soalnya. Nanti kalau ada langsung diputerin, ditunggu ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin requestan pertama dari siapa tadi? Dari Rizky dengan Before You Go. Enjoy.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. BGN, Badan Gizi Nasional, menyiapkan sanksi pemecatan bagi pengelola SPPG yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sanksi bisa berujung pada proses hukum untuk pelanggaran yang masuk kategori berat. BGN saat ini menelusuri dugaan permainan harga bahan pangan dan sejumlah pelanggaran operasional di berbagai dapur SPPG. Salah satunya pengelola yang tidak bertugas di lokasi dan tidak mengikuti panduan teknis. Kepala BGN Sudaryono menegaskan ASN P3K yang terbukti melanggar hukum bisa diberhentikan melalui proses di Badan Kepegawaian Negara. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. BRIN menyiapkan sejumlah teknologi untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Salah satunya dengan GeoMimo, platform yang menggabungkan citra satelit dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi titik api. Selain deteksi, BRIN juga mengembangkan teknologi untuk mendukung modifikasi cuaca atau hujan buatan. Salah satunya Dumacron, bahan semai berbentuk bubuk yang berukuran sangat kecil dan bisa disebar menggunakan drone. BRIN juga memiliki teknologi flare untuk memodifikasi cuaca yang saat ini ditawarkan kepada instansi terkait. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam request kita masih buka nih sampai dengan jam 1 nanti. Jadi buat lo teman Pro 2 yang belum request, langsung aja request banyak-banyaknya di 0811-111-5222. Lanjut, bacain requestan yang udah masuk dari lo nih, teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Dari Lisa yang bilang, dari Lisa lagi, dari Rina yang request lagunya Lisa, teman Pro 2, yang Moonlit Flower. Moonlit Flur maksud gue. Ini gimana sih? Terus next ada dari siapa? Dari Ajril. Katanya lagi pengen dengerin lagunya Marion Jola yang Jangan. Jadi diputar apa Jangan nih Ajril? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia Moonlit Flur dari Lisa.

Brodue FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi bacain requestan dari lo nih, teman Brodue, yang udah masuk di WhatsApp kita, teman Brodue. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request banyak-banyak di 0811-111-5222. Masih ada 1 jam setengah lagi nih waktu lo buat request lagu-lagu favorit lo. Oke deh, kalau gitu langsung aja gue bacain requestan pertama yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari siapa nih? Dari Vina. Katanya lagi pengen dengerin lagunya

Dari siapa nih? Dari Kaila katanya, selamat siang Kak Adam, aku Kaila dari Bogor Barat, mau request lagunya Privacy dari Pitbull featuring Jason katanya. Oke, siap, diputerin nanti Kaila setelah Miley Cyrus dengan Flowers yang satu ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut lagi bacain requestan dari lo yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kak Clarissa nih, katanya mau minta diputerin lagunya Afgan yang Lestari Merdu. Aduh, suara Afgan tuh emang khas banget ya Kak Clarissa ya. Salam juga katanya buat teman-teman yang ada di Bogor. Oke, siapkan nanti disampaikan salamnya. Terus ada juga dari Freddy yang lagi pengen dengerin New Light John Mayer, katanya buat nemenin santai siangnya dia. Aduh, pas banget lagi di santai siang Prodo FM. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia lagu pilihan teman Prodo. Yang pertama ada Lestari Merdu dari Afgan. Enjoy.

terbaik kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu religi yang hopefully bisa menenangkan hati lo gitu. Dan buat lo, teman Pro 2 yang beragama muslim, ini bisa juga sekaligus jadi waktu lo untuk istirahat sejenak dari aktivitas lo di hari ini. Walaupun libur, tetaplah ingat pada Sang Maha Pencipta, teman Pro 2. Dan gue bakal muterin nih, bacain dan muterin requestan terakhir dulu nih sebelum kita rehat sejenak di zuhur nanti, teman Pro 2. Ada dari siapa nih, Claudia, yang mau dengerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Terus ada juga dari Fitri, katanya pengen dengerin lagu lama Ani Christina Perry yang Jar of Heart. Aduh, udah lama lagi gue gak denger lagu ini. Hopefully bisa menemani waktu siang lo ya, teman Pro 2. Ini dia 1000 kali dari Gea Indrawari. Enjoy!

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?
2: Teman terbaik kamu.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi nih teman Pro 2 setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang hopefully bisa menenangkan hati lo teman Pro 2. Oke, kita lanjut bacain dan dengarkan requestan dari lo teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp kita. Dan buat lo yang belum request, masih ada beberapa menit lagi nih, 15 menit lagi, 20 menit lagi nih sebenarnya. 20 menit lagi teman Pro 2 buat lo request lagu favorit lo di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital bisa juga teman Pro 2. Oke nih, kalau gitu langsung aja masuk ke requestan pertama. Ini requestan dari Ni, katanya lagi pengen dengerin Love Hangover dari Jenny featuring Dominic gitu. Terus katanya semangat terus buat Kak Adam yang siaran hari ini, semoga bisa siaran terus setiap hari. Jangan dong, harus ada liburnya dong nih. But thank you so much udah request. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Nadia katanya pengen request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Aduh, Cegil. Nadia tapi bukan Cegil kan? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Jenny dengan Love Hangover.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi kita memasuki jam 1, itu artinya jam requestnya udah mau udahan nih teman Pro 2. Kalau gitu gue bacain requestan terakhir yang bakal gue puterin di hari ini ya teman Pro 2. Ada dari Cynthia nih, yang pertama mau request lagunya Rumah Sakit yang Sandiwara. Terus ada juga dari siapa nih, dari Taya katanya mau minta lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Terus ada juga dari Rika yang mau minta lagu Olivia Dean yang So Easy. Oke deh, kalau gitu thank you so much buat lo yang udah request teman Pro 2. Tapi tenang, jangan khawatir, karena gue masih bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti teman Pro 2, tentunya di Santai Siang edisi kali ini teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung kita dengarkan bersama. Ini dia lagu requestan pertama dari Rumah Sakit dengan Sandiwara.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gue tau banget nih, kadang lo tuh suka sebel, kesel gitu ya sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum teman Produ yang mungkin kurang nyaman, gak sesuai ekspektasi lo dan lain sebagainya gitu teman Produ. Tapi sekarang teman Produ, lo gak perlu bingung lagi karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dimana lo bisa dapetin sampein semua keluhan, aduan dan juga pertanyaan lo yang nantinya bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan jawaban dan juga solusinya segera teman Produ. Jadi gak perlu nunggu lagi, langsung aja WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon di line 02518312450 teman Produ.

0: 2 buat nyampein semua keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo. Dan nantinya semua itu bakal kita siarkan di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz teman Pro 2 di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi gak perlu bingung, langsung aja sampein semua keluhan lo sekarang teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar menarik nih buat lo yang tinggal di sekitaran Parung Panjang sampai dengan Jasinga, teman Pro 2. Karena pemerintah Kabupaten Bogor ini lagi menyiapkan pengembangan jalur kereta Parung Panjang Jasinga sekitar 27,26 km. Dan jalur ini dirancang memiliki 6 titik stasiun pemberhentian, yaitu yang melintasi Parung Panjang, Rumpin, terus Cigudeg, Jasinga, dan juga Tenjo, teman Bro 2. Dengan estimasi waktu tempuh sekitar 24 menit dengan biaya operasional berkisar antara 20 sampai dengan 30 ribu per penumpang. Dan jalur ini dibuat dengan tujuan sebagai penghubung nih menuju jaringan KRL Jabodetabek lewat stasiun Parung Panjang, teman Bro 2. Dan kalau beneran terrealisasi nih, warga Bogor jadi bakal punya akses transportasi yang makin terkoneksi nih. Udah ada Trans Jakarta yang sebenarnya melipir ke Bogor juga, teman Pro 2, terus ada juga yang dari Blok M ke Botani, terus ada juga nanti ini, teman Pro 2, si jalur kereta yang sampai ke Jasinga. Jadi bisa jadi opsi ya, karena jujur kalau misalnya ke arah Sentul sana, teman Pro 2, kalau naik motor tuh jalannya agak kurang enak gitu, teman Bro 2. Kalau naik mobil sih aman ya masuk tol, tapi kalau naik motor tuh kurang gitu. Jadi ini kalau misalnya udah terrealisasi, bisa jadi opsi banget ya, teman Bro 2, buat lo yang tinggal di daerah sana. Oke, kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Slow Dancing dari V BTS. Enjoy.

Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Produk FM teman terbaik kamu. Teman Produk Agnes Mo kembali mencuri perhatian nih di panggung global setelah penampilannya dalam Reacher Season 4 teman Produk. Jadi kehadirannya di serial tersebut mengantarkan Agnes Mo naik ke posisi 2 nih teman Produk IMDb Star Meter. Sekaligus menjadi debut Star Meter tertinggi yang diraihnya untuk sebuah serial teman Produk. Jadi pencapaian ini tuh menambah daftar perjalanannya Agnes Mo di industri hiburan internasional ya. Dari yang nyanyi sekarang udah masuk ke panggung globalnya acting, dunia acting teman berdua. Dan namanya terus mendapat sorotan nih melalui karya dan penampilan di berbagai proyek internasional. Ikut bangga ya teman berdua sama Agnes Monica. Gue tuh udah suka Agnes Mo dari zamannya yang cinta ini. Kadang-kadang tak ada logika. Kalau lo ngikutin Agnes juga gak teman bro 2? Coba kasih tau gue dong lagu Agnes favorit lo yang mana teman bro 2. WhatsApp di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kalau gitu gue muterin lo satu lagu dari Agnes Monica, yaitu Get Loose teman bro 2. Enjoy.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Teman berdua, kalau tadi kita udah ngomongin Agnes Monica, kalau yang ini bintang internasional dari Korea Selatan, teman berdua, Jennie Blackpink, yang bakal merilis karya musik solo terbarunya melalui album mini di minggu ini, teman berdua. Jadi album terbaru Jennie akan berjudul Fallen Angel, teman berdua. Lucifer gak sih berarti? Jadi agensi yang menaungi Jennie Blackpink, OA Entertainment, teman berdua, mengatakan bahwa album itu bakal dirilis Kamis, teman berdua, secara digital, dan versi fisiknya di lain hari gitu. Dan seperti yang diberitakan di banyak media Korea ya, album versi digital akan terdiri dari 3 lagu ya, yaitu Fallen Angel, Less Than Lovers, dan Heaven, teman berdua. Sementara itu versi fisik bakal memuat 3 lagu tambahan, yaitu Sweet Tooth, terus ada Lock It Down, dan Face gitu, teman berdua. Lagu itu juga dipilih secara khusus sama si Jennie nih, buat para fansnya. Jadi siapa nih fans Jennie yang udah gak sabar buat rilisan album terbarunya Jennie, coba.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya nih, teman Pro 2, gue mau ngasih info tipis-tipis nih teman Pro 2 soal update informasi teman Pro 2. Jadi kalau lu nih suka banget sama yang namanya info-info terupdate teman Pro 2, lo harus buka website yang satu ini teman Pro 2. Namanya rri.co.id, di mana lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat satu website ini aja. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo. Jadi nggak perlu ribet teman Pro 2, langsung aja ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya teman Pro 2. Buruan deh cek sekarang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya nih. Kali ini datang dari Kit Harington, teman Pro 2, yang gantikan Holt sebagai Gilderoy Lockhart di serial Harry Potter-nya HBO, teman Pro 2. Gimana menurut lo, teman Pro 2, sang Jon Snow, apakah dia mampu menggantikan Holt nih jadi Gilderoy? Kalau menurut gue sih cocok-cocok aja ya si abang Jon Snow ini yang satu ini. Nggak tahu kalau menurut lo gimana, teman Bro 2. Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kemarin tuh sempat heboh ya, Netflix yang digugat sama band metal gegara K-pop Demon Hunter, teman Pro 2. Jadi band metal Amerika Serikat bernama Demon Hunter itu menggugat Netflix dengan dugaan pelanggaran merek dagang terkait dengan film animasi K-pop Demon Hunters, teman Pro 2. Jadi perusahaan yang menaungi band tersebut, Heidi Lane, teman Pro 2, mengajukan gugatan terhadap Netflix dan Ike Present pada 18 Agustus 2026. Jadi Heidi Lane ini menuduh kalau kedua perusahaan itu telah melakukan pelanggaran merek dagang dan potensi kebingungan di kalangan konsumen, teman Pro 2. Jadi IG Present adalah promotor dari konser di balik tur pertunjukan langsung global yang terinspirasi oleh musiknya K-pop Demon Hunter, teman Pro 2. Dan rencananya akan digelar di 2027. Mungkin kalau masih di ranah film itu it's okay, tapi kalau dia udah masuk ke ranah tour, teman Pro 2, konser gitu, iya juga kalau misalnya si Demon Hunter yang band metalnya ini merasa dirugikan, karena kan ini udah di kolam yang sama nih. Nanti bingung nih orang-orang, Demon Hunter yang mana nih gitu, teman Pro 2. Kalau menurut lu gimana, teman Pro 2? Apakah memang harusnya gak usah pakai nama Demon Hunter dari awal kalau misalnya ternyata udah ada nih band yang settle dengan nama itu? Tapi kalau menurut gue ada benernya juga, kalau misalnya ada band yang namanya sama itu akan memicu kebingungan. Tapi ya penontonnya tahu sendiri kali ya, kan pasarnya tetap beda, yang satu metal, yang satu K-pop. Ya gak sih, teman Pro 2? Menurut lo gimana, teman Pro 2? Kasih tau gue dong di 0811-111-5222. The satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Kamu teman pro 2, gak kerasa udah di penghujung santai siang nih. Kalau gitu gue mau ucapin terima kasih banyak buat lo semua yang udah stay tune on pro 2 FM. Udah seru-seruan bareng sama gue, tapi ini artinya gue udah harus cabut dari ruang dengar lo teman pro 2. Karena sesaat lagi kita akan memasuki sore ceria yang bakal ditemenin sama Rinda. Udah semangat banget kayaknya nih si Rinda. Akhirnya teman pro 2, kalau gitu gue ada yang pamit dari ruang denger lo. Bye-bye teman pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Rinda Marlita. Kali ini ada di rangkaian Sore Ceria. Tugas aku menggantikan Adam menemani kamu melakukan aktivitas. Kali ini dari sore sampai dengan malam hari nanti di tengah hari libur teman Pro 2. Aku juga enggak lupa untuk mengucapkan selamat untuk kamu semua teman Pro 2 untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya di hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semoga akhlak beliau nih bisa kita tauladani dan bisa menjadi teladan kita lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, seperti biasa di sore hari ada Sore Ceria yang menemani kamu melakukan aktivitas, liburan, gogoleran, atau lagi kepo-kepoin someone. Pokoknya aku bakalan nemenin kamu sampai dengan sore hari nanti. Eh, gak sore deh, malam aja deh ya.

0: Superflu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: rutin bikin konten di medsos, tapi penjualan belum juga ningkat, belum juga ngeboom. Nah, bisa jadi nih, masalahnya bukan pada seberapa sering konten dibuat, melainkan apakah kontennya sendiri menjangkau audiens yang tepat. Nah, di tengah persaingan konten yang semakin ketat nih, iklan media sosial bisa ngebantu MKM untuk memperluas jangkauan sekaligus menemukan calon pelanggan yang lebih potensial. Hal ini menjadi pembahasan dalam pelatihan beberapa waktu lalu, cuan dari sosmed, kata gitu kan nih, bersama Frastika Giovanni. Nah, dalam pelatihannya, pelaku UMKM diajak memahami bahwa memberikan iklan itu bukan sekedar menekan tombol boost post aja. Ada beberapa hal yang perlu ditentukan nih, mulai dari tujuan iklan, target audience, platform, sampai dengan anggaran. Salah satu pilihan yang dibahas adalah meta ads, itu lewat media sosial FB ya, sama Instagram kalau nggak salah ya, dengan fitur targeting berdasarkan lokasi, demografi, minat, sampai dengan perilaku nih teman Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: teman-teman Produa. Ada juga formula namanya adalah CPA, Clarity Positioning dan Action. Artinya, iklan itu harus mampu menjelaskan produk dengan cepat, menunjukkan alasan pelanggan harus milih produk itu, terus ngasih satu ajakan yang jelas, kayak chat admin sekarang atau beli sekarang, kayak gitu tuh. Nah, para UMKM juga perlu banget menghindari kesalahan seperti menargetkan semua orang atau ngebuat visual yang terlalu penuh. Cari inspirasi nih, untuk cari inspirasi kamu bisa cari di beberapa media sosial. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempelajari iklan aktif dari brand maupun kompetitor. Nah, setelah iklan berjalan, jangan hanya melihat jumlah tayangan. Gunakan data seperti CTR ataupun CPR untuk mengetahui iklan mana sih yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Intinya, kalau misalnya kita para pelaku UMKM ingin beriklan gitu kan ya, iklan media sosial bisa menjadi strategi penjualan yang menguntungkan kalau anggaran digunakan secara cerdas. Kemudian dengan strategi yang jelas, materi kreatif yang kuat, targetingnya yang tepat, dan evaluasi berdasarkan data.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Nih, untuk UMKM yang baru merintis, bikin iklan, mungkin kerasa susah gitu ya teman produer ya. Mulai dari persoalan biaya, efektivitas, sampai dengan persaingan dengan brand-brand besar. Tapi jangan pesimis nih, kemajuan teknologi dan juga perkembangan digital marketing untuk UMKM sekarang juga punya kesempatan yang sama buat memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Iklan penting untuk UMKM karena bisa membantu bersaing dengan brand-brand besar. Kemudian bisa juga meningkatkan brand awareness dan juga penjualan dan beradaptasi dengan kebiasaan konsumen yang sekarang ini lebih banyak mencari produk secara online. Nah, dengan beriklan, UMKM nggak hanya mengandalkan pengalaman pelanggan aja gitu kan, tapi produk bisa diperkenalkan kepada audiens baru, bahkan menjangkau wilayah yang lebih luas. Selain memperluas jangkauan, iklan sendiri juga bisa ngebantu meningkatkan penjualan loh teman produa. Visual yang menarik dan pesan yang tepat dengan mendorong calon konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, iklan juga ngebantu membangun kepercayaan pelanggan nih. Identitas brand seperti logo, warna, pesan yang konsisten, ini akan bikin bisnis terlihat lebih profesional. Ketika produk baru gitu, kita punya produk baru, iklan ini bisa menjadi cara cepat buat memperkenalkan kepada pasar, plus ngebangun rasa penasaran konsumen. Yang menariknya lagi, iklan digital juga gak selalu membutuhkan biaya besar loh teman produa. UMKM bisa memulai dengan anggaran kecil, plus memantau performanya secara langsung. Jadi, buat kamu para perintis UMKM, jangan takut untuk beriklan.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Selamat sore teman Pradua, inilah info Pradua sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Nottingham Forest akan kembali menghadapi Leeds United di Stadion City Ground pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam putaran kedua.

si menjalani debut. Di Kubu Leeds, Daniel Farke kembali mengandalkan momentum positif setelah mengalahkan Forest dan mencatatkan clean sheet. Namun Leeds tidak dapat memainkan Wilfried Gnoto, Noah Okafor, Matteo Joseph dan Ilya Gruev. Pemenang pertandingan ini akan melaju ke putaran ketiga Piala EFL. Beralih ke Formula 1, pembalap Audi Nico Hülkenberg mengungkapkan momen menegangkan saat nyaris bertabrakan dengan rekan setimnya Gabriel Bortoleto pada GP Belanda di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus. Insiden terjadi ketika lintasan masih setengah basah setelah hujan. Bortoleto kehilangan kendali dan berputar 360 derajat setelah bereaksi terhadap mobil Max Verstappen yang juga mengalami masalah di depannya. Mobil Bortoleto yang bergerak tidak terduga membuat Hülkenberg kesulitan menghindar. Beruntung, Hülkenberg berhasil melewati insiden tersebut tanpa tabrakan. Race Director Audi Alan McNish menilai manuver Hülkenberg bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil keterampilan sang pembalap. Hülkenberg akhirnya finish di posisi ke-8, sementara Bortoleto yang sempat turun ke posisi 17 mampu menyelesaikan balapan di urutan 13. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kawan Pro 2 yang lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi santai, sekarang kau bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka HP kamu, kemudian download langsung aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih ya, kamu juga bisa pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk download sekarang.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pebulu tangkis putra Indonesia, Jonathan Christie resmi menduduki peringkat 1 dunia di ranking terbaru WWF yang diumumkan di hari Selasa 25 Agustus 2026. Jonathan naik 2 tingkat ke posisi teratas dengan mengkoleksi 87.631 poin. Ia unggul tipis 629 poin dari pebulu tangkis Prancis Christo Popov yang berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Persaingan di papan atas berlangsung ketat. Sementara itu, Si Yuki turun 5 peringkat ke posisi ke-6 dengan 84.075 poin dan harus kehilangan status sebagai ranking 1 dunia. Nah, untuk Jonathan sendiri, pencapaian ini menambah deretan prestasinya setelah sebelumnya meraih gelar Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games dan All England. Tentu keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali memiliki tunggal putra di peringkat 1 dunia. Karena sebelumnya pebulu tangkis Indonesia terakhir yang menduduki posisi ini tuh adalah Taufik Hidayat. Sekarang Jonathan Christie resmi menjadi pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kami melakukan hal yang berbeda. Membuat karya yang sempurna dan berlatih keras untuk jadi juara. Kegagalan takkan terjadi bila kami terus berusaha. Indahnya pujian setelah kegagalan berulang kali, membuat karya tak hanya dalam mimpi jadi tujuan kami. Jadi, haruskah kami menyerah pada kegagalan atau tak peduli dan bangkit meraih mimpi? Kami, putra-putri Indonesia untuk negeri.

0: Ada sedikit cerita nih teman-teman Produa. Kalau biasanya mahasiswa magang itu kan ada yang milih di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini ada mahasiswa Undip yang berbagi pengalaman di luar negeri karena seperti itu. Namanya adalah Muhammad Akeno Jagawiksa Habibullah, mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Jepang Fakultas Ilmu Budaya Undip. Akeno baru aja menyelesaikan magang internasionalnya selama 1 tahun di Jepang lewat program kerjasama JIPA Group ataupun Japan Indonesia Program Akademik. Akeno ini mendapat kesempatan bekerja di restoran mie khas dari Jepang, Nagasaki Chanmen Hamaten, yang berada di kota Okayama, prefektur Okayama. Nah, selama 1 tahun di sana, Akeno ini punya cerita yang menarik. Bukan cuma belajar soal pekerjaan, tapi juga merasakan langsung budaya kerja masyarakat Jepang. Mulai dari disiplin, datang tepat waktu, teliti dalam bekerja, sampai dengan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Menarik banget ya teman Produa ya. Tentunya pengalaman ini jadi bekal berharga untuk Akeno. Bukan cuma untuk menambah pengalaman kerja, tapi juga memahami langsung seperti apa sih etos kerja di Jepang khususnya. Siapa tahu nih, pengalaman ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua yang berani mencari pengalaman sampai ke luar negeri.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur, gak boleh nah ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena konsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

teman Freddy, bayangin deh nih ya, siang-siang abis kerja, kemudian di tengah panas gitu kan ya, apa sih yang pengen dilakukan? Ngadem toh. Jadi nih, abis kerja di tengah panasnya Jepang, bukannya masuk ruang ber-AC tapi malah masuk ke dalam kulkas manusia. Kenapa? Karena di sana tuh lagi ada fenomenanya aja adalah karena di sana ada gelombang panas ekstrim, bikin perusahaan mencari cara baru buat melindungi para pekerja. Nah, jadi ada sebuah bilik seukuran telepon umum ini yang menyemburkan udara dingin buat nurunkan suhu tubuh. Cara pakainya simpel banget, para pekerja cukup masuk sekitar beberapa menit untuk mendinginkan tubuh. Nah, sejak diluncurkan bulan April yang lalu, alat ini tuh udah terjual lebih dari 300 unit. Wow, harganya bisa bikin melongo sekitar 1,5 juta yen atau kalau dirupiahin itu 160 jutaan lah per unitnya. Alat ini banyak digunakan di lokasi konstruksi, pabrik sampai dengan gudang. Salah satu pekerja bahkan mengaku hanya butuh sekitar 2 menit aja berada di bilik sampai keringatnya mengering plus tubuhnya kerasa lebih nyaman. Nah, fenomena ini muncul karena Jepang menghadapi suhu yang ekstrim. Tahun lalu, Jepang bahkan mencatat musim panas terpanas sepanjang sejarah pencatatan. Jadi kalau misal AC belum cukup, Jepang sekarang punya solusi yang lebih ekstrim. Masuk kulkas dulu, teman Pro 2.

Tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

informasinya kali ini dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Untuk kamu yang ngefans sama DOXO, ada kabar baru. Jo Hyung Soo ataupun DOXO bakal comeback dengan mini album keempatnya. Judulnya itu adalah Dopamine. Foto teaser pertama untuk album ini tuh udah diperkenalkan di hari Selasa 25 Agustus 2026. Di hari ini di teman Pro 2, albumnya sendiri dijadwalkan rilis di bulan depan jam 16 waktu Korea Selatan di berbagai platform musik. Dopamine sendiri menjadi karya terbaru dari D.O. setelah hampir 1 tahun sejak rilis single digital Dump-nya. Nah, tapi bukan cuma comeback musik doang, D.O. juga bakal menyapa penggemar secara langsung di Jakarta. Nah, untuk di Jakarta dijadwalkan menggelar fan meet-nya ini di bulan November. Nah, hari pertama dimulai di jam 19 waktu Indonesia Barat, sementara hari keduanya di jam 15 waktu Indonesia Barat. Fan meet sendiri merupakan bagian dari rangkaian 2026-2027 concert tour Day Off. Nah, buat kamu yang udah gak sabar ketemu di Oh, penting banget nih terus pantengin informasinya, karena sampai sekarang nih jadwal penjualan tiketnya masih di keep. Jadi siap-siap deh semuanya.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

0: Pro 2, kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Itu makanya kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu terlebih dahulu dengan tema ujian jangan disebut masalah. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, setiap harinya kita tidak terlepas dari ujian yang Allah berikan. Setiap harinya pun kita tidak terlepas dari pengawasannya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, setiap harinya pun kita selalu dan pasti dalam lindungannya Allah. Kenapa saya bilang setiap harinya kita alhamdulillah selalu mendapat ujian dari Allah? Karena tandanya kita selalu dalam kasih sayangnya. Itu tandanya kita selalu dalam lindungannya. Setiap harinya berarti kita dalam pengawasan dan dalam kemampuan-kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Seandainya saja setiap harinya kita tidak mendapatkan ujian dari Allah, maka kehidupan kita akan seperti itu-itu saja. Kehidupan kita akan statis. Kehidupan kita tidak akan pernah naik kelas. Kehidupan kita tidak akan pernah dirasakan lebih setiap harinya, baik lebih dari keadaan pikiran kita, baik itu lebih dalam hal materi, dalam hal harta, lebih dalam hal silaturahim, pergaulan, pertemanan, persahabatan, dan lebih dari hal kemuliaan dan kepercayaan yang kita dapatkan dari orang lain. Bayangkan kalau seandainya memang hal itu terjadi pada kita, kehidupan yang statis, karena Allah tidak pernah memberikan setiap harinya ujian buat kita. Ini yang perlu kita benar-benar pahami, bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita alami, itu bukan suatu masalah. Jangan pernah jadikan itu suatu masalah. Setiap harinya kan, kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang tidak seperti yang kita bayangkan, kita menemukan sesuatu setiap harinya yang tidak seperti kita inginkan, maka kita sebut itu yang namanya masalah. Kalau orang-orang anak-anak sekarang tuh bilang masalah gitu bagi lo gitu. Ya, jangan jadikan itu sebuah masalah, tapi jadikan itu suatu ujian. Ini tergantung pola pikir kita. Kalau kita menjadikan itu suatu masalah, maka jadinya itu adalah masalah buat kita. Dan masalah bisa jadi selesai, bisa jadi juga tidak. Dan yang namanya masalah gak ada penilaian. Siapa yang mau nilai masalah? Di sekolah saja, yang namanya masalah, kita jadi murid itu gak dinilai, cuma diperhatikan nih anak bisa gak nih lewatin masalah yang dia punya nih, gitu aja. Tapi kalau murid di sekolah menyelesaikan ujian yang diberikan, soal-soal yang diberikan, pertanyaan yang diberikan oleh sang guru, dia bisa atau tidak bisa, dia tetap mendapatkan sebuah nilai yang apabila dia lulus dan bisa mengerjakan, menyelesaikan semua yang diberikan, maka luluslah dia, dan konsekuensinya dia naik kelas. Dengan naiknya kelas dia bertambah kemuliaannya. Wah, jadi kakak kelas. Ya. Dia bertambah ilmu pengetahuannya, sudah pasti karena yang namanya naik kelas, ilmunya bertambah lagi hal-hal baru yang akan dia pelajari. Ketiga, bertambah lagi kedewasaannya dia. Keempat, dia akan terus mendekati kelulusan berikutnya. Apa? Kalau di SD dia akan menjadi SMP, kalau di SMP akan menjadi SMA, di SMA akan menjadi mahasiswa. Ketika dia mahasiswa bisa jadi S1, S2, S3. Dan dia kerja, dia jadi peneliti, dia jadi pengusaha. Ya. Maka akan bertambah terus ketika dia melewati semua ujiannya dengan baik. Tapi bayangkan kalau seandainya sang murid tidak bisa untuk melewati ujian itu, maka dia akan tetap di kelas yang sama dengan soal-soal yang sama, dengan ujian-ujian yang sama bobotnya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sama. Lalu apakah dia akan naik kelas? Apakah dia akan menjadi dewasa? Tidak. Apakah dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah lagi? Tidak. Maka jadikan semua masalah itu menjadi sebuah ujian buat kita. Dan kembali lagi saya ingatkan, bersyukur. Ketika kita bersyukur mendapatkan satu atau menghadapi dan mengalami sesuatu yang tidak ingin kita inginkan, lalu kita jadikan itu sebuah ujian, maka saat itu pula malaikat Allah akan turun dari langit dan Allah akan hadir di depan kita. Untuk apa? Untuk mendampingi kita melewati semua ujian yang kita miliki. Kalau kita seorang murid, didampingi oleh seorang guru yang siap memberikan semua jawabannya, yang siap memberikan dan membimbing menyelesaikan soal-soal ujian itu, maka beres gak tuh ujiannya? Selesai gak dengan baik? Saya yakin pasti selesai dengan baik kalau dibantu oleh gurunya. Dan sekarang ujian hidup yang kita miliki dibantu oleh malaikat-malaikatnya Allah yang turun dari langit, dan didampingi juga oleh Allah yang langsung hadir di hadapan kita, yang siap untuk membantu kita melewati ujian. Lulus gak kira-kira? Ini bukan kira-kira lagi, saya yakin pasti lulus. Dan tidak ada yang tidak mungkin bila Allah telah hadir bersama kita, mendampingi kita di setiap ujian yang kita akan selesaikan. Untuk permasalahan apapun, baik masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah menjadi seorang istri, masalah menjadi seorang suami, masalah menjadi seorang anak, menjadi masalah seorang pedagang atau pengusaha, semuanya jadikan itu adalah ujian untuk kita bisa naik ke kelas berikutnya, sehingga tidak ada lagi kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga tidak ada lagi masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan satu masalah, satu beban kehidupan kepada semua hambanya apabila hambanya tidak bisa untuk melewatinya. Itu janjinya Allah. Maka dari sekarang mulai yakinlah bahwa semua beban yang Allah berikan adalah bisa kita lewati, sehingga tidak ada kata lagi putus asa, tidak ada kata lagi tidak mungkin, karena ketidakmungkinan itu hanya milik manusia. Karena itu berasal dari Allah, semua kehidupan ini adalah berasal dari Allah juga. Dan apa-apa yang kita dapati itu adalah semuanya dari Allah, maka semuanya adalah mungkin karena berasal dari Allah. Mulai sekarang, jadikan semua masalah menjadi sebuah ujian buat kita agar kita bisa lulus dan bersyukur sehingga Allah menurunkan malaikat-Nya untuk membantu kita dan Allah hadir di hadapan kita untuk mendampingi kita. Salam inspirasi, saya Helmi Aribawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pradio, ya, tentunya masih ada informasi-informasi yang akan aku share untuk kamu semua. Ada dari seputaran film, ada nanti bakalan aku share ke kamu. Pokoknya tetap stay tune.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk Cuhaini. Cuaca hari ini ya, perakiran cuaca.
0: Intrik. Info traffic.
2: Menjelang dini hari, jalur menuju puncak Cipanas di Cianjur Jawa Barat kembali dibuka normal.
0: Morning live chat.
3: Morning live chat balik lagi barengan sama kita berdua.
1: Ada dia, Desi Alia.
0: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Nah, aku kan tadi janji punya informasi seputaran film. Nah, buat kamu yang suka ataupun yang sudah menantikan film Laut Bercerita, film yang adaptasi dari novel karya Leila S. Khudori, ini baru aja memperkenalkan teaser poster sekaligus video musik lagu pertama judulnya Matilah Kau Mati. Ini tuh dari Efek Rumah Kaca bersama Knog. Nah, teaser sendiri yang posternya itu menampilkan ruang makan keluarga Wibisana. Ada meja makan, kemudian ada foto-foto keluarga. Itu tuh yang jadi simbol penantian terhadap biru laut, anggota keluarga yang gak pulang-pulang. Ruang makan ini tuh jadi latar video musik Matilah Kau Mati yang disutradarai sama Cozy Rizal. Video musiknya mengangkat emosi dari kisah laut bercerita, terutama tentang penantian asmara jati terhadap kakaknya biru laut yang menghilang dan meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian. Filmnya sendiri ngebawa kisah biru laut dan keluarganya dengan latar peristiwanya di tahun 1998, dibintangin sama Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, sampai dia Sastro Wardoyo. Wah, nama-nama besar ya teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang penasaran dengan kisahnya, Laut Bercerita dijadwalkan di bioskop Indonesia tuh di tanggal 29 Oktober 2026.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Siapa di antara kamu nih yang punya kebiasaan mandinya lama berjam-jam? Hati-hati nih. Ada kabar kalau kebiasaan mandi lama ini juga bisa berkaitan dengan rasa kesepian. Bukan karena kata aku loh, teman Pro 2, tapi ini ada penelitian yang dilakukan oleh Yale University ke 51 orang dengan usianya 18 sampai dengan 45 tahun yang menemukan orang yang lagi ngerasa kesepian cenderung mandi 23% lebih lama dibandingkan mereka yang gak ngerasa kesepian. Penelitian ini cuma menunjukkan adanya kecenderungan sih, makin tinggi rasa kesepian, makin lama juga waktu yang mereka habiskan di kamar mandi. Bahkan air yang dipakai itu cenderung lebih hangat karena ya cuma dipakai main-main doang. Menurut psikolog Yale, John Bark, rasa hangat dari air itu bisa bikin tubuh kerasa lebih nyaman, sekaligus sedikit mengisi rasa kekosongan ketika seseorang lagi ngerasa sendirian. Makanya nih, mandi air hangat, selimutan, pakai sweater, sampai dengan minum teh hangat bisa jadi cara simpel buat bikin mood kamu lebih enak lagi. Buat yang lagi ngerasa, kok tiba-tiba aku merasa kesepian, cari deh teh hangat, teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Ngobrol Doang. Gak kerasa, udah mau jam 7 aja. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita nih teman Pro 2. Yang pastinya aku mau ingetin kamu, buat kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, jangan lupa yuk download dulu. Ada di App Store dan juga ada di Play Store. Kamu langsung cari aja, diklik RRI Digital, kamu bikin akunnya, kamu bisa menikmatin siaran yang seru, musik yang asik, dan juga info kekinian yang langsung ada di tangan kamu nih. Nah, jangan sampai ketinggalan, download sekarang. Atau kamu penasaran dengan informasi-informasi yang aku kasih ataupun yang dari tadi, dari pagi di-share gitu kan sama penyiar-penyiar, kamu tinggal lari aja, lari gak tuh, kamu tinggal buka rri.co.id. Di situ banyak banget berita-beritanya. Mau informasi-informasi seputaran musik ada, info-info terkini ada, pokoknya banyak lagi, sampai dengan resep-resep juga ada tau nih teman Pro 2. Jadi langsung aja cari rri.co.id gitu. Yang pastinya aku mau ucapin makasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini bakalan ada Redi yang nemenin kamu di rangkaian Jaga Malam. Rina Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

biasanya ada musik live chat gitu ya, karena sekarang tanggal merah nih, musik live chatnya lagi libur dulu ya. Tapi tenang, saya yang akan mengudara menemani teman Pro 2 semuanya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya teman Pro 2, sambil kita menunggu jam 8 gitu ya untuk masuk ke info komunitas gitu ya. Nah ini untuk Anda yang pengen rekomendasikan lagu atau request lagu favorit teman Pro 2, saya persilakan ya, langsung aja WhatsApp di 0811111522. Atau juga teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Sekali lagi di 0811111522 buat yang mau lewat WhatsApp atau di fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, okay, saya tunggu ya teman Pro 2. Kalau sekarang saya mau puterin satu lagu ini dulu nih buat teman Pro 2 semuanya dari Delantis. Judulnya Jangan Terlalu Posesif.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 2 FM RRI Bogor mengudara menemani teman Pro 2 tentunya bareng saya Ready untuk jaga malam edisi hari ini sampai jam 12 malam nanti ya. Selamat malam untuk Afni. Halo Afni, pengen dengerin lagunya Billie Eilish yang What Was I Made For. Kalau ada tolong diputerin ya Kak. Terima kasih, kembali kasih. Ini juga ada lagi yang mau request lagunya Endah dan Reza yang judulnya When You Love Someone. Kalau gak ada, lagu dari Astrid aja. Thank you, you're welcome. Endah dan Reza ada kok, sabar ya, nanti saya putarkan. Kalau sekarang requestannya Afni dulu ya yang saya putarkan, judulnya What Was I Made For dari Billie Eilish. Enjoy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

98.2 balik lagi bareng Ready tentunya ya. Masih di Jaga Malam ya. Dan kita masih bacakan requestan teman Pro 2 nih. Ada dari Agus. Halo Agus, pengen dengerin lagunya Soundwave yang judulnya Salah. Lagunya spesial buat Irina, buat Didi, dan juga buat siapa ini? Eka. Thank you, you're welcome. Lalu berikutnya ini juga ada yang request lagunya Hi-Fi yang judulnya Main. Kalau ada tolong puter ini. Ini kalau nggak salah lagu terbarunya Hi-Fi. Thank you, you're welcome. Siap. Teman Pro 2 yang lain juga yang mau request boleh ya, langsung aja WhatsApp di 0811111522. Atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Hi-Fi yang mengantarkan kita satu menit lagi jelang jam 8 malam teman Pro 2 ya. Ini berarti waktunya kita untuk masuk ke Info Pro 2 ya. Oke, untuk itu kita ke Info Pro 2 dulu baru kita lanjutkan rangkaian acaranya.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Dan bersama saya, Reddy. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Savinho resmi pindah ke Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur meresmikan kepindahan Savinho dari Manchester City Selasa 25 Agustus 2026 sore waktu Indonesia bagian Barat dengan bandrol yang disebut-sebut mencapai 85 juta pounds. Rinciannya adalah 75 juta pounds di muka alias 1,85 triliun rupiah dan sisanya adalah bonus. Savinho sudah menetaskan tes medis di London sebelum diikat kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Kehadiran Savinho memang dibutuhkan Roberto De Zerbi selaku manajer Tottenham untuk memperkuat lini serangnya. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih dari dunia transfer pemain di sepak bola. Michel Di Gregorio telah kehilangan tempat di Juventus. Kiper asal Italia itu hengkang ke Bournemouth. Pernyataan resmi dari Bournemouth menyatakan AFC Bournemouth dengan senang hati mengumumkan perekrutan Michel Di Gregorio dengan status pinjaman selama satu musim dari Juventus. Bournemouth membayar 1,3 juta euro untuk peminjaman Di Gregorio selama 1 tahun. Tetapi biaya tersebut dapat ditingkatkan hingga 800.000 euro setelah tercapai target terkait performa. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian di akhir musim seharga 12,7 juta euro. Kalau klausul pembelian diaktifkan, Bournemouth akan membayarnya dengan 3 tahun keuangan ditambah potensi tambahan sebesar 1,5 juta euro. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak dan kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih dijaga malam bareng saya Redi. Kita masuk ke segmen berikutnya ya. Kita akan ngobrolin tentang komunitas ya. Dan untuk malam hari ini saya mau ngomongin tentang komunitas unik yang ada di dunia, teman Pro 2. Apa aja sih komunitas-komunitas unik ini gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang komunitas gitu ya, saya ingat dulu mungkin sebelum eranya sosial media gitu, ada komunitas di internet yang gede banget. Siapa yang pernah main Kaskus gitu kan? Nah, itu salah satu bentuk komunitas tuh di situ ya, Kaskus komunitas ya. Atau juga mungkin ketemu teman-teman atau lagi nyari komunitas-komunitas yang sesuai sama kita. Misalnya, kita lagi beli mobil lawas gitu kan. Dulu saya sempat piara mobil tua nih, Chevrolet gitu kan. Terus saya cari komunitasnya nih, teman Pro 2. Saya ikut gabung dengan komunitas itu ya. Nah, kalau teman Pro 2 juga ngerasa, wah, saya punya komunitas keren juga nih, pengen dong ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0811-111-5222. Nanti kita akan atur jadwalnya ya untuk teman Pro 2 dan komunitasnya datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng tentang komunitas kamu, oke? Nah, kalau sekarang saya mau bahas tentang komunitas unik yang ada di dunia. Tapi nanti ya, setelah beberapa lagu berikut ini. Stay tune.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mantap.

Masuk ke komunitas-komunitas unik yang ada di dunia ya teman Pro 2. Ada komunitas apa aja nih ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini adalah komunitas Lasape di Kongo teman Pro 2 ya. Kongo ini masuk dalam jajaran 10 negara paling miskin di dunia gitu ya. Walaupun demikian nih, negara ini terdapat sebuah komunitas bernama Lasape atau Society of Atmosphere Setter and Elegant People. Komunitas ini unik nih teman Pro 2 karena selalu berbusana trendy dan mencuri perhatian ya. Meskipun anggota komunitas hidup di tengah kemiskinan, sebagian besar anggota Lasape ini bekerja sebagai petani, tukang kayu, hingga sopir taksi gitu ya teman Bro 2. Tapi dandanannya CEO yang menyamar teman Bro 2. Setelan jas, sweet, lengkap, warna ngejreng gitu ya. Keberadaan komunitas ini bisa ditelusuri nih sejak masa kolonial Prancis pada abad ke-20 gitu. Para penjajah Prancis ini memberikan pakaian-pakaian bergaya Eropa, ya walaupun bekas gitu ya, ke orang-orang Afrika nih, termasuk Kongo. Lasape ini dibentuk di Brazzaville sebagai sebuah bentuk ekspresi sosial masyarakat jajahan, dan komunitas ini dikenal hingga seluruh dunia dan menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat teman berdua ya. Tuh, itu komunitas unik yang pertama ya, Lasape di Kongo teman berdua. Nanti kita akan masuk ke komunitas berikutnya, komunitas unik lainnya yang ada di dunia nanti setelah yang satu ini. Cluenya adalah komunitas orang mati. Loh, kayak apa tuh? Nanti ya, sabar.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Thank you teman Pro 2 dari Dido. Spesial buat teman Pro 2 semuanya ya. Walaupun lagu lama gitu ya, tapi masih tetap enak didengarkan sampai saat ini. Setuju nggak? Oke, kita bahas komunitas berikutnya nih ya, yang ada di dunia yang unik teman Pro 2. Ini namanya adalah komunitas orang mati. Nah, itu dia namanya. Kedengerannya sih serem ya. Walaupun punya nama yang nyeleneh gitu, nama komunitas orang mati ini bukan berarti diisi oleh mereka yang sudah tiada gitu ya. Ini komunitas asal India ini didirikan oleh seorang petani asal Uttar Pradesh bernama Lal Bihari dengan nama Mritaksang. Ah, nggak tahu lah spellingnya gimana ya. Atau artinya adalah komunitas orang mati gitu. Latar belakang berdirinya komunitas ini diawali saat Lal Bihari ini meminjam dana di bank pada tahun 1994. Tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena tercatat sudah meninggal dunia. Lah, kok bisa? Mau pinjam duit ke bank, tapi ternyata nih identitas dirinya dinyatakan udah meninggal dunia gitu ya. Kok iso ya? Nah, ketika ditelusuri, ternyata paman Lal Bihari ini sengaja menyuap pihak terkait agar ia bisa mendapatkan tanah milik Lal Bihari gitu ya. Bihari nggak sendirian nih, setelah ditelusuri lebih lanjut gitu ya, ternyata ada sekitar 100 orang yang bernasib sama dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Makanya nih, Lal Bihari pun mendirikan komunitas orang mati ini. Oh gitu, jadi ini mah sesama orang yang data kependudukannya udah tercatat, udah meninggal gitu ya. Dalam hal ini kalau Lal Bihari ini dikerjain pamannya gitu ya, dicatat sudah meninggal biar asetnya dia bisa dikuasai pamannya. Wah, agak jahat sih ya, jahat banget sih kalau itu ya. Tapi ini komunitas unik ya, ternyata ada 100 orang yang senasib sama si Lal Bihari ini, makanya dia mendirikan komunitas orang mati ini. Unik sih ya. Oke, itu tuh komunitas unik dari India teman berdua ya. Nanti kita akan bahas lagi komunitas lainnya. Ini misalnya ada komunitas Asosiasi Studi Batu Nisan. Agak aneh ya hobi, tapi namanya hobi orang ya kan, aneh-aneh lah, ya udahlah ya. Tapi itu seperti apa sih komunitasnya? Nanti ya teman berdua kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang tidak menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan opini yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang melihat melalui sudut pandang kita. Haters akan selalu ada, dan cara terbaik menghadapi haters adalah dengan tidak menghadapinya. Sahabat kreatif, berdebat dengan haters hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Namun, haters akan selalu menikmatinya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Especially For You dari MYMP untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Oke, kita masuk ke komunitas unik lainnya ya. Ini tadi saya sudah sebutkan ada Asosiasi Studi Batu Nisan ya. Jadi ini Association for Gravestone Studies atau AGS ya. Ini merupakan sebuah komunitas yang dihuni oleh mereka yang mempelajari dan melestarikan batu nisan, teman Pro 2. Ini komunitas ini ternyata dibentuk udah lama ya, dari tahun 1977. Komunitas internasional ini melakukan riset mengenai berbagai macam makam dengan beragam gaya dan periode. AGS ini juga kerap mengadakan pameran dan mempromosikan studi batu nisan dari perspektif sejarah dan artistik. Kalau ini ada okenya nih ya. Iya. Oke, karena ya jadi semacam kayak arkeolog tapi yang khusus gitu mempelajari batu nisan. Mungkin bisa dilihat batunya ini dibuat dengan gaya apa, dari tahun berapa. Biasanya yang pakai batu ini adalah orang apa, biasanya begitu-gitu tuh ya. Nah, ini oke nih kalau yang kayak gini nih teman berdua ya. Nah, itu tuh beberapa komunitas unik gitu yang ada di dunia teman berdua. Nah, kalau teman berdua sendiri ikutan komunitas apa nih ya? Oke, kalau ada boleh WhatsApp ya di 0811111532. Nah, obrolan komunitasnya kita stop dulu nih. Setelah ini kita akan masuk ke informasi lainnya teman berdua. Masih di masih dijaga malam sampai jam 12 malam nanti. Oke, stay tuned.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farke Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya ya, masih bareng saya Ready ya, buat teman Pro 2 yang mau rekomendasikan lagu favoritnya tentunya saya tunggu ya di 0811-111-5222. Mau bercerita sesuatu yang mungkin terjadi di hari ini gitu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ya di 0811-111-502 ya. Oke, kalau saya sendiri sih memang hari ini gitu ya saya habiskan dengan full rebahan dan tidur. Yes, ya gimana ya, tanggal merah, libur gitu ya. Tapi malam saya harus siaran, jadi bangun pagi sedikit apa, gerakin tubuh dulu, olahraga ya. Olahraganya apa? Nyapu dan ngepel. Setelah itu bebersih ya. Setelah itu ya udah teman berdua, saya rebahan, nonton YouTube, nonton Netflix gitu-gitu, terus tidur. Ya, karena buat kita yang bekerja gitu ya, Senin sampai Jumat terus kerja gitu ya, kadang lembur, kadang juga lagi weekend tetap masuk kerja. Hari libur adalah hari yang paling tepat untuk memanjakan diri sendiri. Ada banyak hal nih, definisi dari memanjakan diri sendiri nih. Ada yang dengan jalan-jalan, traveling gitu pada saat hari libur. Ada yang dengan masak terus makan. Ada yang main game seharian. Nah, kebetulan buat saya istirahat adalah sesuatu yang mahal gitu, ya kan? Mungkin beberapa di antara teman Pro 2 juga ada yang merasakan hal itu. Begitu waktunya bisa istirahat, ya istirahat gitu ya. Tidur, rebah-rebahan, walaupun gak full tuh. Karena seperti saya juga pagi rapi-rapi rumah dulu ya, udah bersih, nikmati bersihnya rumah gitu dengan rebahan di kamar yang udah bersih. Itu enak banget. Enak banget. Tidur juga nyenyak gitu ya. Karena mungkin di hari-hari pada saat kerja gitu kan, kita gak sempat lagi nih, tenaga kita udah habis, pulang kantor gitu untuk beberes gitu, kayaknya berat atau capek. Ya pas libur gini gitu, udah beberes capek, ya udah rebahan, nonton Netflix, YouTube, tidur siang. Terus karena malamnya saya harus nemenin teman berdua gitu ya, wah saya bangun sore, mandi, tapi ninggalin rumah tuh udah dalam suasana bersih, rapi. Jadi nanti nih pulang, wah harapannya sih tidur nyaman lagi, nyenyak lagi. Sebelum besok kembali aktivitas kerja lagi gitu ya. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri pada saat hari libur kayak gini, apa sih yang biasanya teman Pro 2 lakukan? Boleh WhatsApp ya di 0811 111 5.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Teman Pro 2 masih bareng saya Reddy tentunya ya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin bercerita atau berkeluh kesah atau apapun itu, teman Pro 2 mau request lagu mungkin, boleh banget ya. Teman Pro 2 bisa langsung saja WhatsApp di 0811-111-5222. Atau juga teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Oke, kita cek dulu WhatsApp. Ini sudah ada dari Agus. Halo Agus, pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang judulnya Foto Kita Blur. Lagunya buat Wati aja, thank you, you're welcome. Lalu juga ada yang pengen dengerin lagunya Anggi Marito yang judulnya Tak Segampang Itu. Lagunya buat yang lagi siaran aja, salam kenal, thank you, you're welcome. Oke, kita puterin ya. Tapi kalau sekarang yang Sal Priadi dulu, nanti setelah ini baru Anggi Maritonya ya. Oke, stay tune.

with a Smile, teman berdua dari Lady Gaga dan Bruno Mars, spesial buat teman berdua semuanya tentunya ya. Masih di Jaga Malam. Oh ya, by the way, tadi lagu ini diminta oleh Rifki ya. Halo Rifki, yang saat ini lagi ngetem dulu nih, nunggu orderan masuk. Oke, tadi ada satu yang nyangkut tapi nganterinnya ke PIM, katanya jauh banget, jadi terpaksa ditolak. Oke, wah, ya gimana ya kalau orderan yang masuk memang dirasa jauh ya, kadang berat juga ya. Tapi buat kamu gitu ya, yang malam ini masih ada di jalan, yang mungkin juga sedang memegang setir, menunggu orderan masuk gitu ya, atau mungkin barusan mengantar penumpang dan sekarang berhenti sebentar di pinggir jalan sambil melihat layar handphone. Saya sih cuma mau bilang satu hal nih, terima kasih gitu ya sudah tetap berjalan gitu. Karena kita sering melihat driver taksi online dari satu sisi aja. Kita lihat mereka datang jemput, kita lihat mereka mengantarkan kita sampai tujuan, kita lihat tarif di aplikasi, tapi jarang sekali kita bertanya, sebenarnya apa ya yang sedang ada di kepala orang yang sedang mengemudikan kendaraan itu? Coba deh kita bayangkan nih teman berdua, malam sudah cukup larut. Seorang driver, ya katakanlah namanya Arif misalnya ya, sejak siang dia sudah berada di jalan. Order pertama masuk, lanjut order kedua, ketiga, bahkan keempat. Kadang datang penumpang jauh, kadang cuma perjalanan dekat. Kadang harus menunggu 20 menit, 30 menit, bahkan hampir 1 jam. Dan yang paling melelahkan bukan cuma duduk di atas motor atau di balik kemudi, tapi menunggu. Menunggu order, menunggu hujan reda, menunggu jalan lancar, menunggu saldo cukup, menunggu bensin tidak terlalu cepat habis, dan yang paling berat nih, menunggu penghasilan hari ini cukup untuk dibawa pulang. Karena dibalik suatu perjalanan ya teman berdua, yang mungkin bagi kita hanya bernilai beberapa puluh ribu rupiah, tapi di sana ada bensin, ada cicilan kendaraan, ada biaya servis, ada makan, ada pulsa dan kuota, dan ada kebutuhan keluarga. Ya, ada satu kalimat yang mungkin tidak pernah terdengar oleh penumpang. Hari ini pulang bawa berapa ya? Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini sedang mendengarkan saya dari balik kemudi, pernah gak sih sudah berjam-jam di jalan, tapi ketika melihat hasil pendapatan hari ini, kamu malah bertanya pada diri sendiri, cukup gak ya? Cukup gak buat beli bensin? Cukup untuk makan? Atau cukup untuk kebutuhan rumah? Atau harus lanjut sampai malam lagi nih? Nah, di situ kegelisahan seorang driver seringkali dimulai gitu ya. Bukan karena malas bekerja teman berdua, justru karena terlalu ingin bekerja. Tapi tubuh punya batas, motor punya batas, mobil juga punya batas, dan manusia tentunya juga punya batas. Kalau kamu sedang di jalan sekarang, saya ingin kamu tarik nafas sebentar gitu. Jangan lihat layar handphone terlalu lama kalau sedang berkendara. Kalau sedang berhenti di tempat yang aman, boleh kirim pesan ke kami. Ceritakan apa yang paling bikin kamu gelisah sebagai driver malam ini. Apakah order yang sepi, tarif yang terasa tidak sebanding, kemacetan, penumpang yang sulit, target harian, atau justru rasa capek karena harus terus bekerja demi keluarga? Ya, kadang kita terlalu sibuk menghitung gitu ya, berapa tarif perjalanan saya, sampai lupa ngitung, berapa kilometer yang sudah ditempuh oleh seseorang untuk mencari nafkah hari ini. Kita melihat perjalanan dari titik A ke titik B, tapi seorang driver mungkin melihatnya sebagai 1 liter bensin, 1 cicilan kendaraan, 1 kebutuhan anak, 1 tagihan rumah.
dan satu piring nasi untuk keluarganya. Jadi kalau malam ini mungkin kamu adalah penumpang yang sedang duduk di bangku penumpang ditemani oleh mas driver taksinya, mungkin tidak ada salahnya nih memberikan sedikit senyum, mengucapkan terima kasih pak atau terima kasih ya mas. Sederhana, tapi mungkin bagi orang yang sedang berjam-jam di jalan, itu bisa menjadi energi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara untuk teman-teman driver taksi online nih yang malam ini masih berada di jalan, saya tahu tidak semua hari berjalan sesuai harapan. Ada hari ketika orderan ramai, ada harinya ketika sepi, ada hari ketika pulang bawa banyak, ada juga ketika kamu sampai rumah dan berkata dalam hati, besok harus lebih kuat lagi. Tapi malam ini, jangan lupa bahwa kamu bukan hanya sedang mencari uang nih, kamu sedang memperjuangkan sesuatu, mungkin keluarga, mungkin masa depan, mungkin pendidikan anak, mungkin sebuah rumah impian, atau mungkin sekedar ingin memastikan besok masih ada sesuatu yang bisa dimakan. Apapun itu, perjuangan tetap berarti. Dan kalau malam ini orderan sepi, jangan merasa gagal ya. Karena pendapatan hari ini belum sesuai target, jangan merasa perjuangan sia-sia. Karena ada satu hal yang sudah kamu lakukan, kamu sudah berusaha. Ya, saya akan temenin tentunya dengan lagu-lagu yang enak khas Pro 2. Dan yang satu ini sepertinya cukup mewakilkan gundah gulananya orang-orang yang sedang bekerja malam hari ini. Saya punya satu lagu dari Armada nih, judulnya Pergi Pagi, Pulang Pagi. Spesial untuk driver-driver online di sebelah sana yang saat ini mungkin sedang menunggu orderan masuk ya. Lagu ini spesial untuk Anda semuanya. Stay tuned.

romantis teman Pro 2 ya, dari Malik and the Essential. Ini kayaknya cocok buat teman Pro 2 nih yang saat ini sudah relax ya di kamarnya bersama dengan pasangannya, lagi bersanda gurau ya, cerita-cerita sambil siap-siap untuk istirahat malam hari ini ya. Lagu Malik and the Essential ini mudah-mudahan bisa mewakili teman Pro 2 semuanya ya. Tapi kalau untuk teman Pro 2 yang malam ini mungkin masih duduk di depan laptop gitu, lampu kantor mungkin tinggal beberapa yang nyala, teman-teman yang lain udah pulang, tapi kamu masih di sana gitu, masih melihat jam dan mungkin berkata dalam hati, kapan selesai.

selesainya sih? Lagi kondisi lembur di tanggal merah kayak gini gitu ya, sampai larut malam. Malam ini sebenarnya pengen pulang gitu, tapi ya belum bisa. Pengen makan malam di rumah, pengen ngobrol dengan keluarga, atau mungkin cuma ingin rebahan, mandi, lalu tidur. Tapi pekerjaan berkata lain gitu teman Pro 2, sebentar lagi selesai. Dan ternyata sebentar lagi itu sampai berjam-jam dan bahkan belum selesai juga sampai sekarang. Kadang yang membuat lelah bukan pekerjaannya ya teman Pro 2, tapi perasaan bahwa waktu kita malam ini bukan lagi milik kita. Kita sudah memberikan waktu dari pagi sampai sore, tapi ternyata masih harus memberikan beberapa jam lagi. Ada yang lembur karena deadline, ada yang menggantikan teman yang berhalangan, ada yang mengejar target, dan ada juga yang sebenarnya nggak ingin lembur, tapi nggak punya pilihan, karena ditugasin sama atasan ya. Kalau kamu sedang berada di posisi ini malam ini gitu ya, saya cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Di luar sana mungkin ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama. Sama-sama menatap layar, sama-sama menahan kantuk, sama-sama berharap pekerjaan cepat selesai, dan sama-sama membayangkan satu hal sederhana, pulang. Jadi untuk teman Pro 2 yang malam ini terpaksa lembur, selesaikan semampu kamu, jangan lupa minum, tarik nafas, dan kalau pekerjaanmu akhirnya selesai nanti, pulanglah dengan selamat. Karena besok mungkin kita akan kembali bekerja, tapi malam ini kamu juga berhak untuk istirahat. Untuk semua pejuang lembur malam ini, semangat gitu ya. Sedikit lagi, pasti bisa diselesaikan pekerjaannya dan bisa langsung pulang ke rumah. Demi apa? Demi sesuatu yang sedang kita usahakan bersama. Oke? Jadi semangat terus ya buat teman Pro 2. Dan yang mau cerita juga tentang hari ini, boleh ya langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

kecerdasan buatan atau AI gitu ya, ini memang mulai membawa perubahan besar gitu di industri musik, teman Pro 2. Di tengah semakin banyaknya lagu yang diproduksi dengan bantuan AI, Australia ini berani mengambil langkah baru dengan memperketat persyaratan karya musik yang dapat masuk ke tangga lagu nasional. Ini Australian Recording Industry Association atau ARIA pada Selasa 25 Agustus 2026 ini menetapkan aturan baru nih yang mengharuskan sebuah karya musik yang masuk tangga lagu dibuat secara substansial oleh manusia. Ketentuan ini mulai berlaku hari Jumat 28 Agustus 2026 nanti, teman berdua. Ya, melalui aturan ini lagu yang seluruhnya dihasilkan oleh AI tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk ke ARIA chart. Lagu juga dapat dikecualikan apabila AI digunakan untuk menghasilkan seluruh atau sebagian besar elemen kreatif di dalamnya. Walaupun demikian, penggunaan AI ini tidak sepenuhnya dilarang nih. Musik yang memanfaatkan teknologi AI generatif hanya sebagai bagian pendukung, sementara unsur kreatif utamanya tetap berasal dari manusia, ini masih dapat memenuhi persyaratan untuk masuk tangga lagu gitu ya. Kebijakan ini hadir ketika penggunaan AI dalam produksi musik ini semakin meluas nih. Salah satu contoh yang menjadi perhatian terjadi pada Juli 2026 lalu ketika sebuah versi cover lagu Like a Prayer milik Madonna berada di posisi teratas tangga lagu Australia sebelum pengumuman sebelum penggunaan vokal dan drum hasil AI dalam karya ini menjadi sorotan gitu, teman berdua. Fenomena serupa juga terlihat pada platform streaming. Spotify ini berencana menghadirkan penanda khusus bernama AI Persona untuk membantu pendengar mengetahui konten yang dibuat menggunakan AI. Sementara Apple Music ini disebut menghadapi peningkatan signifikan jumlah unggahan yang sebelumnya dibuat menggunakan teknologi ini gitu, teman berdua ya. Gitu, jadi aturan ARIA ini menjadi salah satu contoh gitu bagaimana industri musik mulai mencari batas antara pemanfaatan teknologi dan karya manusia. Di tengah perkembangan AI yang semakin cepat, keberadaan musisi, pencipta lagu, produser, dan pelaku kreatif ini tetap menjadi bagian penting dalam menentukan identitas sebuah karya musik. Informasi ini, teman Pro 2, saya ambil dari rri.co.id.

0: Sudah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

dinyanyikan oleh Dikta Wicaksono ya, spesial buat teman berdua semuanya ya. Gak kerasa tinggal 5 menit sebelum jam 11 malam. Ini berarti waktunya Reddy juga harus pamit undur dari ruang dengar teman berdua semuanya ya. Tapi nanti dari jam 11 sampai jam 12 malam, teman berdua akan ditemenin oleh sajian musik 1 jam gitu ya, full musik doang, spesial buat teman berdua semuanya ya. Dan akhirnya untuk teman berdua semua yang malam ini masih bertahan di balik meja kerja, mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, harusnya sudah di rumah ya, tapi teman berdua masih mencari nafkah ya, ternyata gitu ya, pekerjaan berkata sebentar lagi selesai, waktunya pulang. Tapi ingat ya, teman berdua, di balik lembur malam ini ada perjuangan, ada tanggung jawab, dan ada harapan yang sedang kita perjuangkan. Jadi kalau pekerjaan teman berdua sudah selesai nanti, jangan lupa pulang. Pulang dengan hati tenang, pulang dengan selamat, dan beri diri kita waktu untuk beristirahat. Karena besok kita mungkin akan kembali sibuk mengejar pekerjaan. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap orang punya perjuangan dan setiap perjuangan layak untuk didengarkan. Ready pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Slot bagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawa acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Pro 2. Teman Pro 2, sampai dengan di jam 6 nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music di pagi hari ini. Dan aku Idel bahkan mulai temenin kamu di pada pagi ini mulai jam 6 pagi. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya. Ini dia jazz musicnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Porodua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.
0: Iya, polusi juga salah satu penyebabnya. Terus penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi deh sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah, mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri.
0: Nah, gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global. Tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Produa FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, apa kabarnya di pagi hari ini? I hope you well ya teman Produa ya, untuk menjalani aktivitas seharian ini teman Produa. Pagi ini akan ada aku Idel yang bakal nemenin kamu gitu ya, di pada pagi ini sampai jam 10 pagi nanti teman Produa. Dan pastinya juga aku akan kasih kamu info-info yang menarik untuk kamu simak di pagi hari ini teman Produa. Yang pastinya sudah ada di pagi hari ini adalah kesiapan yang matang untuk kamu mengenai cuaca di hari ini atau cuhai nih teman Produa. Dan juga akan ada begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira berita apa di pagi ini yang akan aku sampaikan ke kamu teman Produa? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Produa FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali pagi kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih, mungkin biar kamu, mungkin yang lagi di perjalanan gitu ya, menuju tempat kerja, ke sekolah, atau kemanapun itu teman Produa. Dan untuk kamu yang dengerin di pagi hari ini, aku puterin satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Enjoy teman Produa.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
1: Setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener, kalau kata orang mah men sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga, sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpojanap aja ya. Bu, bentar ya Bu, saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya Bu, keburu panas ntar.

Waktunya Cuhai ini di pagi hari ini, dan ini salah satu informasi yang pastinya juga kamu butuhin ya untuk kesiapan gitu ya menjalani aktivitas di hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk wilayah Bogor Selatan, Timur, Tengah, Barat, dan Utara, hari ini akan diperkirakan berawan, teman Pro 2 ya, dengan kisaran udara 22 sampai 33 derajat Celcius. Dan untuk daerah Tanah Sareal diperkirakan hari ini akan cerah, teman Pro 2 ya, dengan kisaran suhu di 23 sampai 34 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya, untuk wilayah Kabupaten Bogor diperkirakan hari ini akan cerah dan juga sebagian akan berawan, dan sebagian lainnya juga akan ada potensi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhu di kisaran 21 sampai dengan 34 derajat Celcius untuk hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang akan beraktivitas di hari ini, disiapin aja semua kesiapannya ya, teman Pro 2 ya. Untuk kamu mungkin yang beraktivitas di wilayah Bogor kota, mungkin bisa disiapkan dirinya gitu ya. Tapi hari ini tidak perlu membawa payung gitu ya. Tidak perlu membawa payung dan juga jas hujan, karena akan aman ya. Sejauh ini perkiraannya tidak akan ada turun hujan. Dan untuk yang kamu yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor, beberapa wilayahnya gitu ya, mungkin tetap harus sedia jas hujan gitu ya di motor kamu, ataupun siapin payung supaya gak salah gitu ya, tiba-tiba sore-sorenya mungkin hujan gitu ya, teman Pro 2. Siapin aja semua kesiapan kamu, teman Pro 2. Dan di cuaca yang kayaknya juga kadang-kadang panas, kadang-kadang juga turun hujan, teman Pro 2, aku mau ingetin juga ke kamu, jangan lupa untuk minum vitamin ya, teman Pro 2 ya, supaya daya tahan tubuh kamu juga terjaga dan bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Oke deh, segitu dulu cuaca ini di pagi ini. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tahun Pro 2, waktunya begini atau berita di pagi hari ini. Nah, berita apa yang ada di pagi hari ini? Kita mulai dulu dengan info seputar kesehatan ya teman Pro 2 ya. Di Pontianak nih, Dinas Kesehatan Kota Pontianak sudah mencatat kasus ISPA-nya naik sekitar 5-10% nih dalam sepekan terakhir. Dan ini adalah seiring munculnya dengan kabut asap akibat karhutla ya teman Pro 2 ya, atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau asap semakin pekat gitu ya, terutama juga buat lansia, ibu hamil, bayi dan balita gitu ya, serta mungkin teman-teman yang punya asma gitu ya dan juga penyakit jantung, seharusnya memang harus mengurangi aktivitas di luar rumah teman Pro 2. Tapi catatan penting juga ya teman Pro 2 ya, memang peningkatan ISPA ini nggak bisa sepenuhnya gitu ya dibilang karena asap karhutla gitu ya, karena ISPA juga sendiri punya banyak faktor penyebabnya gitu ya. Meskipun munculnya kabut asap ini memang diikuti dengan peningkatan kasusnya teman Pro 2. Kita doakan ya teman Pro 2 ya, teman-teman kita yang terdampak kabut asap akibat karhutla gitu ya, segera diberikan penanganan yang tepat gitu ya. Dan juga semoga karhutla di Indonesia bisa segera selesai ditangani dan kita bisa sama-sama bisa menghirup udara segar kembali.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

banget nih ya dari dunia bulu tangkisnya Indonesia. Dan ini juga rame banget kemarin ya, kayaknya di Instagram gitu ya, pada ngomongin ini deh teman berdua. Karena Jonathan Christie nih alias Jojo gitu ya, katanya sekarang resmi jadi nomor satunya dunia teman berdua. Di ranking BWF di pekan ke-35 nih, katanya Jojo naik 2 tingkat dengan koleksi 87.631. Dan yang bikin menariknya adalah Jojo ini sebenarnya nggak perlu melaju jauh di kejurdun 2026 ya teman Prodo ya. Dia ini berhenti di babak 16 besar gitu ya, tapi para pesaingnya justru tumbang lebih dulu juga nih teman Prodo. Jadi sebenarnya konsistensinya Jojo selama ini gitu ya, kayaknya benar-benar berbuah manis gitu ya, menghasilkan peringkat Jojo yang di nomor 1 sekarang ini teman Prodo. Dan tahu nggak teman Prodo, terakhir kali nih tunggal putranya Indonesia gitu ya jadi nomor 1 dunia itu 26 tahun lalu teman Prodo, dan ditempati oleh Taufik Hidayat. Jadi kayaknya yang satu ini sebenarnya setelah penantian panjang gitu ya, akhirnya nih Jojo bisa balik bawa Indonesia ke puncaknya dunia.